chese mudu na mbitu ena sere isa viti. Vinake nda sanangolo sarongo menda rongota sotale na itutuku varautaki me mbaleta tukunga na vitu vitiku ni misila nisame kativaki nisa.